ibongiwe chevela Zimbabwe mutiri kutaivhalela anzi mana leyi ingave hi vhula ya xikonya no xitokamu xikachikati lexi tingheneka tisimuta xipetakulu na Judas Alat Marara Bent Lamaileko batselani van'wani vachayi va laha Afrika i 4:38.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Kupatima.
3: Santo. Dois kamangur anga agosto 2026.
4: Kusungula nongoloko Patima Maputo 2026.
3: Warambiwa kuba uhlengela kamtsantsa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
4: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika utivotela lisimu lebyi udzandzaka.
3: Hi kurindzile.
2: Patima.
5: Ingana kan semana menangkan jutsongo di jukum saka kan sebiat zoi terus na 30 minit. Kari ingat aku makan nongko-nongko kasumani.

Tshika ku pilo pilo usiku nga swi tivisa ku ntwini leswi fambaka swi endla lava va kumekaka va famba ni usiku ku ni mintirho ya risima leyi va yi landzaka emunina hi kumeka kola li karhi yi lavetela hinkwa tindlela ta ku va yi pangalata na wena van'wani nkarhi lowu va kumeka handle lava vonelela hinkwaswo leswi vekisiweke a ku va va swi vonelela van'wana va lavetela hinkwa tindlela ta ku va va ongola.

Hi swi kota hi ku pfuka hi 5 hikusa loko wo dya ku va u etlela u tama vuzongo byi va kona swi nyingi leswi kunene u ta ka va u swi luza swi va swi nga fambi swona hikusa a xikona lexi xi buyaka na kula ku ni vuzongo 0:20 ave Feliciano Marabenta sukela laha ya Palmera lebyi ke byi twaka byi yimba Albert Mucheka.